0: Gaveko tachane nishan.
1: Gaveko kunvadiyaya char.
0: Gaveko vikavikamichar.
1: Gaveko sajakaretanke.
0: Gaveko jile fibde.
1: Gaveko japete setur.
0: Gaveko vehe harahadur.
1: Katana katina ave tot.
0: Kat kat kati koti kot kot.
1: Deta tela te takpae.
0: Juga jugantar kai kai.
1: Hukme hukme chadae raho.
0: Nanak vese be parvao.
1: Sacha saib sacha nai. Pakya